Malu kerana yang sirah, kamu terpilih hau Neymar, hau nyebelum trinci, ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tolu. Molok ne, hawa to hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Tiak malu kerana yang sirah, molok kita hutinnya programa, tuin mai ita barona lai, uji ke fura kida ho titulu hari damai.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza nia

Malu kerana yang sirah, kamu terpilih hau Neymar, hau yang belum terinci yang programa, ina ngamang yang mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok ne, hawa tu hanya lorong dia kebayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Tiak malu kerana yang sirah, molok kita hutinnya programa, tirmai ita barona lai, wujika furakida wa titulu hari damai.

Ika imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: A me belle data si da mutu ko se su ko se ve aldea a resolve duni serne problema a me identifica duni problema ne me mosu problema primero baru ten segundo beten na kunu hoto ihe be ai kamu bobot serne antau be ne taka par bene la bele rusi foho leten ne bala bele tu mai antau precisa hamos precisa baku beten serne sai precisa flufali be buka sira so se flufali be ala tala ser perhadia fali kanu ne ne be sepakat bersama nama sira realize tene semana kotuk se fisuku hokom dadi referel ya sabu sira bakira sa foho leten ne ba sira hamos o tu keras be maton se foho leten tu mai be agora tu da makas so ke agora tempo badak ami be fo apoyo tom para unsa bele kanu sirne bele hadia hodia nomas tangki sirne be at bele hadia hadia hodia ka ho espera ka fulang wen fulang ro wen ne sira be be lancharo
1: iha nia mensajen espera governo tomatang estrada husilikisa liliu aldeia gariana no lubi kailete suku maumeta tamba dalam perigo fasilita komunidade de sira lori ne produto ba mercado.
0: Ok, nem how many mensagem mane ita tu moris dia ka hadia itanya saudi humalarang bacane ita thank you service makas utuliza itanya uma oin ne be makaria iha atu ne ita bel kuda buat rumah hori ita bele ha itu bele fan atu ne bele hasai nutrisau itanya humalarang no mos buat ne be maka bele rai ba tempo naro sai fini hori kuda filo fale ne be dalam mane keta baru tenki servisu rasik para ita bele ade itanya moris la bele depende pa masero.
1: Ia fating hanesang, sefi grupo husi familia terzeitu Angelito dos Santos informa, organização CWS fo apoio modu musam ba umakain terzeitu neng, atu kuda no kolabora ho komunidade zere hadia manutensaun tangki BNBA.
2: Hau kuda adila CWS da maine hau kuda tana. Hau komese 2015 hau kuda tadila. Ihane karan hau panen manes. Hau target satu bulan kalau ni funan dit satu bulan hau kuliah terlalu paling heta manes 70-80. Hau kontoh ni funan sana berarti liu seras resi. Ihane hau la bene mas sira memai hola iha umari hau luar bamer kari lah durant ini manes. Ihane hau niya mbe hau kuram idila malus makna itu kan. Be mak pindah kuliner be mak layha mas dia ambil usaha be tamal nebe dia kela. Iya ni amli program mo beri, tapi beri nampu agora kami atu kuliah atu resolve ni di. Mas kalau beri iya ni kami asinti hanya membuat tidak problem apa kami lah iya. Kalau itu halu buat satu tangki perisa beri. Kami ni beri ni pendes mak dada iya 2016. Be pendes dia kumai uluk kami uja be husi be uluk Jepang mo dada be si suku lawhata dada mai tia. Ini mak kami hasai te ida. Sementara am halu tangki helatene. Nema pun dah kau tambah la proposal tambah amni tangki atu atu na nebe pun awat cewek saju datang atu hadiah amni tangki ne nebe pendes darah tambe ne ya 2016 ne junta hamu tu beru ma main ne nebe pun dah ni file tiap mengampuin ba box semane lebe ne main kalau na oh jeme si ya ne pendes darah tu beru ho tu ami monta kiras ekipa ida jeme jestau manu tensau fasilitator ne grup ne hansa ami monta berhori hari beru ne kalau ah ne be ami decide umak kain da kala pulan da 50 sen osan tahu hamu tu hori hari be paralon rumah kita ah kari ne permeru mane tambah iya be ulun ne beten ma barak problema sih hansane entau ema hansam be ita bolu malu ba tuir be mai i pois ami ema hansa patah semangat ya duranti at basic tina entau komo be ami hene go komo sera keluar tarjetu ne iha kuaze dar mudaku 16 sida mung tuir mane hamu tu kame go wat gal tolu nu resi hansane entau be fisik cewek mai tu se fusu dan cha im kuda molok lai oh ami respon oh ami at kuda molok se belai ha entau liu banene ami sira sir fusu entau ansa be ne ita bel resolve lai ne mahal be ne ita bel resolve makne ita tengki hasai tia parti lete ne basir ne teke tak tia basira la bele ba asai kalbe betang kini han sampai

0: uja teh barang-barang nebe. Entau nami di sini dia, saya sirne teh kita. Ini puis tambah tangki bone. Ini kami parti kerajaan uja hutonan nebe. Ahari agora semana lara hari bene mai lapara. Entau bauin mengne tengki responi debe. Sera ida sirne teh ne. Kalau kita kona berarti kami hene tuh nebe bene strike itu nana. Akhirnya atur resolve problem mah mengira nedi. Oh kami tangki nedi. Kalau tangki nebe toma kona. Berarti kami hene ne bemas daru sampai kami uja mas daru rumah sampai atu halo antuk kuda modal rumah kuda halo ne kami ne lapaja orang tambah be stragon tapi tak kuda modal perhitung bebar iya ne kami alia tolu ham hela gabun dene sampai hene alia ham ne kan kami hela lah be latir be alia dah hela kami alia momenta lah mus hela hene daru muda pum mus hela hene kami goh mus hela hene nartutu mus hela hene kami ne han sampai campurit kami jalur ne husi stragon mai pel ne momenta bah husi izan ini ne mana law hata pelona. Cukup ruam hela baliza mestara ni tu lah. Sorry bane, lau hata. Kuda mahan sampai atu kuda barak liu iya ni atu kuda barak liu habis ansane ni mestara habla di lah. Tambah besar buat kutul mutin ni. Ni akan lupa kair nak konu hoto berarti ni kair habla di lah dila mati hoto. Tambah ni emang ihalaran mah kuda nak konu mahasa itu hoto. Tambah buat kutun dan nenek ni emak kair orang nenek. Ni kalau Everina emang tahan lah orang ni dia kair habla di lah dila mati hoto.
1: Entretanto, coordenador extensionista e aposto administrativo Bazertete Felizmino Gonçalves Hateten. Aproveita estado emergência e a iniciativa coordenamalo a comunidade selo Halofini Batanjarinas no Sabraca. Informação completo maita acompanha Hamutu.
2: Processo ami halaiba pembibitan Sabraca wane, ami aproveita estado emergência nian, então do que halimaria uma. Da ami koordena malu, belum malu. Ami halu aktividadi dene, atune hodi halu aktividadi. Atune to abe istad emergency ni hoto, ami beleba halu servisu entah idane ami realisatena. Idane ami niya inisiatiba rasik, ami belum malu si kolega extensionista, kolega floresta, imos kolega plantas. Halu pimbibitan ba tanjarina esabraka, honi montante debe ma ami plan mak si halu. Masih minus atau basic gue 10,000 pes. Depois idane ami siharetan ai wan silo kanesan mangus taun rambutan sekar kamu tu ko CWS ami mus bele prepara ID lah California atune bele ajuda mus ba itania agrikultor tiliu ba tanjarina idane ami hola di jauh kata se Persija Barat ami se faan. Maybe amo tu ko NGO CWS nian entan ami bele apuyu ba tarje tu CWS nya dilih ya suku ne pemak CWS servisu ba idane hansa ne ini su tamba premiru ho hare ho si problema pasadu kata CWS apuyu material e fini balu ba itne agrikultur sira maybe topin ba balu halo tuir para halo pin bibitan e balu la halo maybe ita tuir itne observa kata sira halo pin bibitan e resultado la iha enta idane hamosu inisiativa ida hosi hau ho kolega staff CWS nian ami koko para halo diskusau atu kria aktividade ida iha fatin ida konsentre fatin ida depois maka ita bele distribui tempo ida
1: Felizmino Gonçalves nia observa durante ne ba familia tazetu nebe CWS apoio material ba barak maklahalo fini
2: preparasaun hosi be pembibitan tanjarina ne maka primeiro ami tenki identifika fatine primeiro maka tenki asesu ba be asesu ba dalan asesu mas balina komunikasaun segundo maka ami tenki buka be fini tenki fini dia terceiro maka ita tenki buka raimeta ne be maka honia be komposisaun trisaun ne maka as atune weniri tahalo pembibitan labele mortalidade ne tenki minus labele mais kona pembibitan dari bem ami halo agora ne fuin ami halo mai be involve iha be aktividade extensaun quasi tina sanulu resin ami hamuto ko itne komunidade sira me ami halo pembibitan mai be idane fuin primera vez ami halo ambolo malu ia ami kria konsentra kolega extensaun extensionista iha fatin ida ne mam fuin halo
1: iha fatin hanesang povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWS oferece murumusang halo kantareiros hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia skola.
3: Tae durante ukunana am kurateona, nebe am kurateona CWS mai aumenta ta cewek potang di lamusan ho modo nebe ho cewek permiru mai po mamano manu amanda ho inenda or manu komesa husi kene manu komesa berkembang sa atto ti atu si dari sin manu komesa mata fali nebe agora kair balu afaan pus hola fali mane pus potang be di lamusan mai mak kudane pus kudane ita halote be sa ada kuang sana tau dia modo musim ba hal tekan tadi ruh tu buka remetan kita lebih le tau remetan dari sana pupuk kurian la dia pupuk karate bibite oh remetan malu eh tuh si ibu laran apa macam amrat misalnya ni mau modo ni buras uza bafan malu husi merkar me borong tuh ini ne sana kan tadi ruh dia ita 25 meter berarti ita faan $25 na sermaiser po 20 ya loriba
1: Iria Pereira Mendes Feto Agricultura senti kapas tebes ho apoio material husi NGO CWSC ba informasaun mai ta kompanya hamutu
4: masa kuda modo de fue en 2019 ya mustarda kanko baria agila ami hetan apoio husi NGO CWSC Servo modo musan, hansa kraudikur, besin, sadat baliu, serna serma pohon. Halo kabubu, langsung nami bibi kan kuda. Tuer trenamentu, nene ami halo husya itahan timur tradisional. Nebe ami halo hansa itahan IB malaria, itahan serna mami rega, kuda pel modo ba. Sinti dia kapas, tebus mayang. Para ami bele, ami feto serna mas bele, iha servisu itu. Sekarang lah ami umat tur halimar de.
1: Iria Pereira Haktuir. Modo nebe sira kuda lori ba merkadu faang no balung handet
4: ami uja bahan uja ba faang de am la halong angana dam lori ba faang de kamu tu lori faang de kosang mai ha magrai rai hamu tu ko tu mam husuma lami fahe malu na ane mam husa jura ba sewes ma sewes agora hamreko na di hang atu mai jura ami bar hudi tuir be agora tu sosa pelte atu be mai hadi am pelam nebe idane
1: O Vintage, nemak informasaun balorang ohing husi studi sentral Kampung Alor Dili, Hawer Sianabelo, lorip kipa nebe servisu hato brigaduain i adeus.

0: du lacan viaje.
1: Hola, Radio Pemaluku Vintis. Filahika swali ho hau berunsheles. I studio Radio Rakambia. Minha frequência 99.4 MHz. I ha programa talk show honya topiku juventude akademiku. Diak Maluku Vintis, espera kata kita botira. Sawi diak no boa vontade hanesan lorong baibain. Hodi halau di detnya aktividadi. Oke, diak Maluku Vintis, ia studio belum sele sasurung maluho itanya. Belum nangirua, honarang Justinio Vegas, ho itanya belum ela variana seja. Diak Maluku Vintis, antes ita baloke itanya programa talk show yang lorong fulakidane, musti belum sele se oferece uluk muzika ida.

0: Lorondiak bamaluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu, hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozo e a Notícias Nacionais. Itahu, ho informação. Iha episode badahat itasi kulia konaba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durante ne. Membru vida moris o konservasaun postu lore Julia Fernandes hateten ihatinan rihun ida atusia sianulu resin ida to ihatinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak ihatasi lore. Mai be ihatempu agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru vida moris.
1: Ah, muito anos bilan sata mai hanu. Nem bambe nem lelu ne bara. Ansa kalande ami heta rua katun hasane. Pois ami ami foti tia mai halo modo konsumu atu. Mas agora la dumi da. Muito bilan satu mai habe 2010 hasane ne lelu se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kalanida ami heta rua katun hasane. Lelu bara ni iha 91 to 2010. Seibara, agora le lai ya. Semana itu mesti kita bagus lah hetan ono. Ulung ne barak, ne ansa kala ni je sai ne rua tulu ansa ne mesti agora. 1991 ne barak, ne kal kala si rasta. Mesti agora lah, kal estraga hutu ona. Menus ona. Ne ansa kita bagus lah hetan ono. Fatin deh mesti kal lah hetan ono.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutan, minha ho família sempre consumo lenu tolu hona ang lenu. Mai itaron hamotuk informasaun detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi sira hetan lenu atau sira luri mai sira balu haloba ni tamun de balu oho tamun balu haloba tukir sira haloba mes hanne gustu dulu balu nya tolu ne sira futi ba da apa balu sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fangi ja ni hande ika iha sira batin atau luri mai fa sira fangne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira fa.
0: Diak Maluko Vintes Radio Rakambia Sirahotu, informasaun ne matah kaitani hasoru malu, balorung ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ne bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: primeiro, suku Tutuala, suku Mehara e adicional suku Sira Nebe maka tam falho na parque nacional maka nesamos lorehe segundo e suku Ileomar primeiro nomos kainleho Ileomar segundo rasik. Hansa suku Sira Nebe mako hing ame haute mine konservasaun internasional halo sosialisaun iha suku Sira Nehotu hari liu kona ba sosialisaun kona ba protesaun leno kene kuniang objektif husi sosialisaun idane poin sa para ita convince ita consensualiza ita ne komunidade sira para sira ya consciencia atu bele conserva ita ne recusoin sira laos ya tasilaran deit mai vemos iha parte terestre niang. Tamba, hanesang ita hatene katak. Setor turismo o setor pesca idane maka hanesang tret pere jervasaun ba itania mina rasik. Karik mina hotu, entaung idane maka hanesang sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza iha tempu naru. Sewang hira itala konserva bot sirane hotu, entaung abang bairua itane oang beoa siramos. Se la aproveita e bela deha sira fosa la falibaita.
1: Alcaterio mos informa kata ku si referencia nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibum katak ne lenuk original husifatin refere. Tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu mai itaron hamutuk informasaun claro.
0: Tuir ciencia cientista sira nebe maka referencia balu nebe maka ita hetang husi ciencia sira katak. Sira ne wangir sira tu mai raitulung fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai raitulung tau usi tinang hirak ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado ka kabe main tau ida nemos fo impactu negatif ba ita sekari kita kontinua oho lenuk sira ne tambah saida lenuk sira ne be maka hanas mai tau tulung area ida ne rasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo moho hotu entau idana laihona ikan se itan lenuk laihona tama saida maka ita bela detek tau defini kata idane lenuk nebe maka maira itu ne maka ikan yang rasik tamba lenuk sira nebe maka ita silaran ita hetan ini Laos ita timur ne ne hutu ne bele lenuk migrante lenuk kusina sang sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fila faliba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba ejemplu ida maka hane sana tamba kusine ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk nebe maka ame monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk ikitra kikit ingles bolu Hawksbill ida fali maka ba green tetel nomo ida fali maka olive friendly ne iha kom ne rasik mo sami monta iha si ila jako mo sami monta nomo si sukulore primir mo sami monta
1: iha bivang ne koordinador parke nasional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasaun ne be iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamento halo patrulio iha tasi ibum ita sirona hamutuk informasaun liutang
0: tuir observasaun ne be maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk ni ane tambah ihane ne ane sang komunidade sira itane grup konservasaun sira ne be ihane sira mos regularmente halo patrulamento iha tasibun sira ne entau ngidane mos ane sang lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk nebe maka itane lei rasik mos protege ne.
1: Coordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halo dados clean con abaleno kira, maquema oho cada semana no cada fulan. Sira iha plano hari equipa ida, envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
0: Iha semana kutuk liba makhau foi em kualiha wa aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kan ita fokus liuba, unsa para ita proteze niatulun sira. Ne prema la estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kulia sirane par ita bele hatene duliu hane sang area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku Baleja suku Lore primeru ho suku Mopitine ras ita koko atau buka tur date be nene ne sira ne be futilenuk no one ita fotino surato kada semana ka kada loro nene ema fotira o matehira anebe hau

0: Masang kompleta may ta kumpanya hamutuk.
1: Nadam husuba video ministeru agrikula, floresta e pescas, berler lauba itani tosnai sirhot, karikasoru mos tosnai balu ne behakia kaiwan, i bele kriamos plano rum, oisa husi tosnai ne behakia kai horis, la hakia kai horis mos bele hetang hotu husi dan ne behakia kai horis.
0: Ia fatin hanesang, feto agrikultura husi munisipio aileu, seloi krai ilari de aruzu hateteng. Haku kudamodo iha rihung rua tolu no senti contenti. Informasaun kompleta maita kompanya hamutu.
2: Kuda moro 2003 da. Han tempo ni fulang ida, han sambor metan, bor muting. Sekari cauliflower, bor kule, chayne serne, han fulang tolu hobalo. Rasik. Oho, han serne ditsa. Azuda, to han sa iskola tam serbat, iskola mesak. Loreba mercado, ho titu bakmane kredit, sira makmai, sekarang sira futi yang sa moro yang sa banjir, entang sira futi yang sa 25 kilo dit, entang nyaris tu sirni tertinggi loreba mercado.
0: Ilaria de Arauzu esclarece tinang ne lalori modo ba mercado taibesi, tambah selu kereta karung, no modo barak estrago susi ular.
2: Tinadana dana maklava tambah, ita rona hosit sam dihan sa ne, pues, yang sa mercado an hilak bonemos, sira hola hela, nebe dia keluar fori tu nama, waktu luar fali bagi dia lebih atau apa futun dia satu dolar ka, hanya sandi ida 50 sen nanti 50 sen ni mesti hanya iya hela, nebe waktu sultan kereta kereta karun, nebe tina ni malawa, ular mesti struggle liu, ular ni kalau ular iharai oko sansa be ular meta ni, dan ular meta ni tina kau tuh bani takura, lansa ni dia, so kenu sama tina ni takura be ular ni bela tam hansa ni, iya. Aku entah aku kau lalu ni baru saya baru tahu leh masa. Nih berkolega orang orang mai nih beradu orang mai berhari leh orang berkan terdeus nih. Nusam aku ni moran nih nusam aku kurang apa ni beli hansan nih. Nih berhun kolega nih mesti ane. Hamun kan terdeus hansan nih hoto mes ular hansan ni ane lahir. So ular kikuan deh hansan karam moro tahan nih. Entah ni oni ane ane hansan ular be itu hari kita tahu kali. Barat ada itu ular iya dunia mesti dah kikuan be hansan mai selabar dahin be ni hodi karwa. Abe, haunian lah eh. Haudan haunian ni fuin mak agor tinan dan ni mangsa fal ni. Tintinan ni lah iha. Hau wakaran hanu kam terderus ni, wakaran dan kura ba labelo mate. Ni tinggi muris kompletu. Ni be mangsa tu mai holamos, ita baku ba ni mas, ya mana holamos ni tinggi manan. Agor kam terderus mak mangsa mate tia ida ruga kara. Eh, mate, kam terderus ni mate barak sa.
3: Tolbi.
2: Hamu sanu ingkona hala dan agor, adatu hal hanu sapra watu regular ni. To sirne hautane kandu heta nansane anta hasai lima ne hansane hile de tirayokos hasai te hoto anta ha nervoso honia sur ta hiklak me ta utrit pa hiklakona a selai fai hala dorok ti ma sai da lor falne ven rega fal ba moro ne pa de nyatu label kontinua ida nemo sansane amenta ta no hal ta nansane saruka ne vel haten de natu haluan o insam nyatu la.
0: Além de ne, diretor executivo Permatil, Senhor Ego Lemos, foi solução ba problema nebe povo agriculturis husi selokrai enfrenta, kona ba ular halo atakas ba modo nebe sirkuda. Ba jornalista Radio Rekambia ihanya kenar Fatim Permatil Farol Dili, ia sexta-feira, loran sanulu resing hitu, fulang novembro, tinang rihung rua rua nulu.
4: Haure caso para que acontece. Ular han moro sira. Ida causa ida tamba condição rai. Quando rai laburas maka ida halo moro sira meita kuda ne la soda laburas. Segundo, fini. Fini dharma, fini nivema kita hola, fini nivema ka rala barak, agora dham kita hola fini sira ziru mo barak. I fini barak nivema sira liu, barak makala bela data ko itania ambientika, patin lokal. Di sini barat mus lori moras susi radio mai. Dan dalam ada antisita tu resolve problem mai ting hari kausa problem membazu kursi situ sana rasa kausa tu pesiat akan. Nemak ida perlu

Abis daura uzamur. Ne diyet asa absolusi permatinya. Asistamus waktu nasat uza umur natural. Umur natural sila. Ini dia mak existia ala lokal. Ini dia umur sini makasa. Atahan umur sila. Hanya fikir kat ini fakfak ini atahan umur sila. Barat ni lima. For example, pak morka, ayhaneka, all the things that they have, the Luga, Ajahan Murus, Serok, Nevermaka, Ula Lavos, Nintendo, Paya Mutu Kamaru Bay, the Pesitara of Morus, Nevermaka, Afetado. Idomaka, Sona there. Ida Pusidare,

Lagarosi Patiseli. Dan itu bukan fini negeri maka lokal sebenarnya. Oh, ni lagi dalam tu si tenar lokal. Atau ni kalau bela lelaki film Morris Mai dah tu ni apa? Depois, ida mak tengki kuda tiri tempo. Saya telah kuda tiri tempo maka esis sempat tak. Nampak harus sebenarnya, akses untuk jamur kari pembahasan.

0: También, pues ahora a tu colía tú resuelven el día. Mas kalau bayi kan ini, kami asinti hanya buat tidak problem apa kami lahir. Kalau itu halu buat satu tinggi perija bayi. Kami ini bayi ini pendes mak dada iha 2016. Be pendes dia kumai uluk kami uja be husi be uluk Jepang mau dada be si suku Lauhata. Dada mai tia ini mak kami hasai te ida. Sementara kami halu tangki helatene. Nema pun dah kau tambah la proposal tambah amni tangki atu atu na nebe pun awat cewek saja juga tana atu hadi amni tangki ne nebe pendes darah tambe ne ya 2016 ne junta hamu tu beru ma main ne nebe pun dah ni file tiap mak ampe imba box semane lebe ne mai kalau oh je me si ya ne pendes darah tu be ne hotu ami monta kira se ekipe da je me je stau manu ten sam fasilitator ne grup ne hansa ami monta ber hori hare be ne kalau a thene be ami decidi uma kainda kala pulanda 50 sen osane tau hamu tu hori hare be be paralon rumah kita a kari ne permeru mane tamba ia be be ulune be ten ma barak problema sih rancane, entah pun ema hansam be, ita bolu malu ba tuir be mai, i pois ami ema hansa patah semangat ya, duranti at basic tina, entah pun kamu be ami hene gu kamu sih keluar tarjetu ne iha kuaze dar muda pu 16 sih dalam tuir mana, hamu tu kami gohat gal tolunu resi rancane. Intan be fisik cewek mai tu sefusu dan cha im kuda molok lah ya. Oh ami respon oh ami at kuda molok sebe lai ha. Ah intan liu banene ami sira. Sirfusu intan ansa be ne ita bel resolve lah ne mahalan sale be ne ita bel resolve makne ita tinggi hasai tia parti lete ne basir ne teke tak tia basira la bele ba hasai kal be tangki ne hansa be uja teh barbarak nebe intau nami di sidit ya hasai sirne teh keta ini pois tamba tangki bone ini ami parti kerai mu uja hutona nebe ahare agora semana lara hore bene mai la para intau ba oin mag ne tangki responi debe seda ida sirne teh ne kalau keta kona berarti ami hene tun me bene strager itu na airne atur resolve problema mag ida ne di ho ami tangki ne di kalau tangki ne mu toma kona berarti kami hanya bemas daru sampai kami uja mas daru rumah sampai atu halo atau kuda mode rumah kuda halo ne kami ne lapajau nanti tambah be stragono tapi tak kuda mode peritring bebar iya ne kami aldia toluham hela gabung dene sampai ini aldia hal kan kami hela lah apa latir be aldia hela kami aldia momenta lah mas hela ne daru muda pun mas hela ne kami gohu mas hela ne nar tutu mas hela ne kami ne sampai campurit kami jalur ini husi istirahat mai pelne ne momenta bah husi izan ini ne mana lau hata pelona suku ruam hela baliza mas istirahat ne dana sorry mana lau hata kuda mas sampai atu kuda barak liu iya ne atu kuda barak liu habis ansane ni istirahat habis lagi lah tambah besar buat kutul mutin ya ni akan lupa karena konu itu berarti ni akar pelagi lah dalam mati itu tambah ni memang ihalaran mah kurang konu bahwa saya itu tambah buat kutun dan nenek ni mah kairona nenek ni kalau Everina mah tahan lah yang dia bakar pelagi lah dalam mati itu.
1: Entretanto, coordenador extensionista e posto administrativo Bazertete Felizmino Gonçalves Hateteng. Aproveita estado emergência e a iniciativa coordenamalo o comunidade selo halofini batanjarinas no Sabraka. Informação completo maita acompanha hamutu.
2: Processo ami halaiba pembibitan Sabraka wane ami aproveita estado emergência nian então do que halimaria uma da ami coordena malu belum malu ami halo atividade dane atune ho di halo atividade atune to be estado emergência de hota ami beleba halo serviço então idane ami realiza tena. Idane ami nia inisiativa rasik ami kubolo malu si kolega extensionista, kolega floresta, imos kolega plantas halo pimbibitan ba tanjarina e Sabraka ho nia montante debe ma ami plan mak si halo majiminus atu besik be 10.000 pes depois idane ami si haretan ai wan silo kanesan mangustaun rambutan sekar kamutuk ho cewes ami mos bele prepara ID lah California atune bele ajuda mas ba itania agrikultor tiliu ba tanjarina idane ami ne ami hola di jaung katak se Persija Barat ami se faan mai be amutu ko NGO cewes nian entan ami bele apuyu ba tarje tu cewesnya tiliu ya suku ne be mak cewes servisu ba.

0: Irene, sa ne inisi tamba primeiro ho harejo si problema pasado kata cheues apoyo material e fini balu ba itne agricultor sira ma beto pin ba balu halo tuir para halo pin bibitan e balu la halo ma be ita tuir itne observa kata sira halo pin bibitan e resultado la iha enta idane hamosu inisiativa ida ho si hau ho kolega staff cheues nian ami koko para halo diskusaun atau kriya aktividade ida iha fat nida konsentre fat nida depois maka ita bele distribuih tempo ida.
1: Felizmino Gonçalves nia observa durante ne ba familia tazetu nebe CWSC apoio material ba barak maklahalo fini.
0: Preparasaun husive pembibitan tanjarinda ne maka primeru ami tenki identifika fat ne primeru maka tenki asesu ba be asesu ba dalan asesu mas balina komunikasaun. Segundo maka ami tenki buka be fini tenki fini dia terseru maka ita tenki buka raimeta ne be maka honia be komposisi nutrisau ne mak as atune weni ta halo pembibitan labele mortalidade ne tenki minus labele mais kona pembibitan ne be ami halo agora ne foi ami halo mai be involve iha be aktividade extensaun quasi tina sanulu resin ami hamuto ko itne komunidade sira me halo pembibitan mai be idane foi primera vez ami halo ambulo malu ia ami kria konsentra kolega extensaun extensionista iha fatin ida ne man foi halo
1: iha fatin hanesang povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWSC oferece modu musang halo kantareirus hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia sekola.
2: Tapi durante ukunana am kurationa, neve am kurationa cewes mai omenta tam, cewes potang adila musan ho modo, neve cewes permiru mai poma manu, manu amanda ho inenda, or manu komesa husi kene manu komesa berkembang, komesa atu si dari sin, manu komesa mati fali. Nabi agora kair balu afaan, pus hola fali mana? Pus potam be adila musan mai mak kudane. Pus kudane ita halot ya be, komesa ada kuang sana, tau tia modu musan. Ba hal tekan tadi ruh tu buka remetan. Ita lebih le tau remetan dabe sera pupukurian la dia pupuk karate bibite. Orai metam balu eh tuh si burlaran nama memang raut mesirnya ni memori ni buras. Uza bafan balu husi merkar me borong tuh ini. Nah kan tadi ruida ita 25 meter berarti ita faan $25 na. Sermai serpo 20 ya lori bah.
1: Iria Pereira Mendes Feto Agricultura senti kapas tebes ho apoio material husi NGO CWSC. Ba informasaun mai ta kompanya hamutuk.
3: Masak kuda modo de. Fuen da 2019 ya. Mustarda, kanko, baria, adila. Ami hetan apoio husi NGO CWS. Servo modo musa, hansa kraudikur, besin, sa dat baliu, serna serma po. Halo kabu, langsung ami bibi kan kuda de. Tuer trenamento, nene ami halo husi itahan timor tradisional de. Nebe ami halo hansa itahan HIV, malaria, itahan serna mami rega, kuda pal modo ba. Sinti dia kapas, tebus mayang. Para ami bele, ami feto serna mas bele, iha servisu itua. Sekarik lah ami haumatur halimar de.
1: Iria Pereira Haktuil. Modo nebe sira kuda lori ba merkadu faang no balung handet
3: ami uja bahan uja ba faandet am la halong angana dam lori ba faandet hamutuk lori faandet kosang mai ha makrai rai hamutuk ko tu man husumal ami fahe malu na ane mai husa jura ba sewes ma sewes agora hamreko na di hangatu mai jura ami bar hodi tuir be agora tu sosa pelte atu be mai hadi am pelam nebe dan
1: o vintage ne mak informasaun ba lorong ohing Husi Studi Central, Kampung Alor Dili, Hauer Siena Belo, Lorip Kipa Nebe Servisu, Hato Brigaduain, I Adeus.

kaka iminya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasao.

dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu gozan niya.

Malu krama na isira, amutuk faliho hao no imar, hao nyo belum trinci, ha programa, inangamang nyo mata dalam bala balik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sa nuluresing walu to tinantono. Molok ne, hawa to hao nyo lorong diak bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita se kolia konaba, di jombol bimentu hatene no matene kenyan. Tiak malu krama na isira, molok kita hutenya programa, tuin mai, ita barona lai, mujika furakida ho titulu hari damen.

liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozo e a Notícias Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode da nem a misiluri itabotiran se hatene liutam benefício husi raimara no tasilaran. Equipa técnico husi conservativa internacional CI durante ne fo apoio máximo a grupo conservativa leno e a área parque nacional Ninukoni Santana. Ba informação da huluk itasirona hamoto kli husi coordenador parque nacional Ninukoni Santana.
1: Diak, obrigado para o babibang, ao caraca. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinnya ane sangohe yang civic group konservasaun explica detail ona kusi city sp aku iha 2009 wangira mai halo peskija atau halo establishment tu ba area protegi de maringa hitu nebe maka establese iha parke nasional Ninukoni Santana i husi city sp yang nia kontinuasaun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI kontinua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong i aktividade nebe maka CI halo yang general aktividade lubu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hari liwa konservasaun terestrian areba itania protesaun ba itania rekursu primaranian i parte ba marinan yang hane sang hau nudar marin fil koordinator haunya ekipa hotu fil asisten nang dua komunite bis fil asisten nang tolu inkloi ho amne gestor rasik amne servisu maka hari liwa gestaun marinan yang i hari liwa gestaun area protegida marina nebe maka establese iha parke nasional ne.
0: Coordenador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril, Domingo Satutan, objetivo husi socialização hasai consciencializa comunidade sira e a consciência ato conserva rico soin tamba sector turismo no sector pescas, maxai hanesan preservação ou de sustentabilidade economia povo Timor-Leste. Mai itarona hamotuk informação detalhe.
1: Antes halo aktividade halai lupa protesan linuk nian amin ekiparasik halo uluk sosialisasaun kona pun protesan linuk nian iha suku hutu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nian maka tama parke nasional maybe agora aumenta ba suku hitu usia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lukom nerasik suku bauro suku Moabitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara, i edisional suku Sira Nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Sigundu, i suku Ileomar Primero, nomos kain leho Ileomar Sigundu Rasik. Hansan suku Sira Nebe maka hing ame hau temine, konservasaun internasional, halo sosialisasaun iha suku Sira Nebe tu, hari liu kau naba sosialisasaun kau naba protesaun lenuk ni. Kuniang objektif husi sosialisasaun ida ne, poin sa para ita convince, ita konsensualiza ita ne komunidade sira para sira ya konsensia atau bele konserva ita nia rekusuin sira. Dalau si atas silaran deit, mai bemos iha parte terestri niang. Tamba, hanesang ita hatene katak. Sektor turismo, sektor pesca, idane maka hanesan preservasaun ba itania mina rasik. Karik mina hotu, entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza iha tempu naru. Sewenghira itala konserva bot sirane hotu, entaun abam bairua itane oam bewa siremos. Se la aproveita e bela dea sira fosala fali baita.
0: Alcaterio mos informa kata ku si referencia nebe iha leno nebe mai raitulung iha tasi ibon katak ne lenuk original husi fatin referen. Tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu. Mai itaron hamutuk informasaun klaro.
1: Tuir siensia cintista sira nebe maka referensi balu nebe makita hetang kusisin sa sira katak sira ne wanghir sira tu mai rai tulung fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tulung tahun kusitin ang hirak nene laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado kakabe main tahun ida nemos foin paktu negatif ba ita sekari kita kontinua oho lenuk sira tambah saida lenuk sira nebe maka hanas mai tau tulung ya area ida nerasik ida ne maka lenuk lolos husi suku idanenia sewang hira ita halo moho hotu entau idane laihona ikan se itane lenuk laihona tama seda maka ita bela detek tau defini kata idane lenuk nebe maka maira itu ne maka itan yang rasik tambah lenuk sira nebe maka ita silaran ita hetanene laos ita timur nian hotu ne bele lenuk migrante lenuk usina sang sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka foin sira fila fali ba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba example ida maka hane sana tambah usine ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk nebe maka mi monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk kitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta iha si ila jako mos ami monta no mos iha sukulore primir mos ami monta
0: Iha bivang ne koordinador Parque Nasional Ninukon ni Santana Hatutang tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrolio iha tasi ibum ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihanene hanesan komunidade sira itane grupu konservasaun sira nebe ihane sira mos regularmente halo patrolamentu iha tasibun sirane entaung idane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk nebe maka itane leirasik mos protegene
0: Coordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halo dados clean conobale no kira, maquema oho cada semana no cada fulan. Sira iha plano hari equipa ida, envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: Iha semana kutuk liba mak hau foin kualiha wa aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita proteze niatulun sirane prema la estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kulia sirane para ita bele hatene duliu hane sanghi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primeru ho suku mopitine ras na ita koko atau buka tur date be nene ne sira ne be futilenuk no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo ansa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba ansa hira maka mate ne mai be ansa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak nen lara mai be o baje ba pergunta ida nebe maka pas tebes entaung hau musi ha iha ona plano para ami bele hari tang ekipa konjunta ida involve husi itane grupo konservasaun no mos ma itane staff tekniko yang sagora kore kustiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene kodi sura okada fulang ne linuk total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vinte Saradio Rakambia Sirahoto, informação no Mata, Kaitani Hassoro Malu, Balorung Ohin e a Notícia Nacionais, Rússia Estúdio Central, Rádio Rakambia Kampung Alor, Dili, Rau Fernanda Muniz Saroso, Lori Equipa Nebe Serviço Ba Programa, Idane, Aksumikang, Rússia Itabot, Sernia Futar Tilung e Adeus.

taka iminya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasao.

dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu gozan niya.

Paulo Grama na Insira, pamuto faleho hao no imar, hao nye belun trinci, ha programa ina ngamang nye mata dalam bala barik normalnya di jom babimentu, kusi fulan sa nuluresing walu to tinantun. Molok ne, hawa to hao nye lorong diak bayi mihut. Yehi disaung ni lorong, ita sekolia konaba di jom babimentu ha tene no matene kenyang. Tiak Paulo Grama na Insira, molok kita hutenya programa, tuin mai ita barona lai, wujika fura kida ho titulu hari damai.